manda zakataya ayendele bezeke andala basaya nea ikandele bezeke andala basaya nea ikandele bezeke andala basaya nea ayendezo andala basaya nea ayendele bezeke andala basaya nea ayendele bezeke andala basaya nea ekandele bezeke